0: dua, tiga. Ya,
1: Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami,
2: Hati. Kami juga akan bawakan lagu ini secara live akustik khas untuk anda. Jadi jangan lupa Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

Itu dah Wali dengan tajuk lagunya Kekasih Halal yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfa saya yang pertama dan membawa kita ke pukul 8.14 minit pagi. Yelah kan, waktu hujung minggu ni memang ramai yang menjadi kekasih halal. Yelah kan, kita kalau mendekat hari Jumaat, Sabtu, Ahad banyak kenduri kahwin. Kawan-kawan kita jemput. Semoga kenduri anda dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan untuk pengantin-pengantin semua, sentiasa orang kata senyum tu tak lekang dari mulut. Yelah, kita faham penat. Sebelum nak majlis tu, kita dah bersusah payah sediakan semua benda. Waktu majlis ni jangan fikir apa-apa, biarkan keluarga yang uruskan. Anda dekat atas pelamin tu senyum je, okey? Baik, kepada anda semua, sekarang ini Kulin nak kongsikan beberapa jalan yang tutup di sekitar Lembah Kelang. Dan ini dah Kulin nak kongsikan kejohanan berbaskali tua di Langkawi 2026 peringkat 8 yang akan berlangsung pada hari ini 4 Oktober 2026, hari Ahad ni lah kan, hari ni lah kan, yang merangkumi perjalanan dari Muar ke Putrajaya. Dan ada beberapa kawasan di sekitar Sepang yang dimaklumkan bahawa penutupan jalan akan dibuat secara berperingkat bermula pada jam 1.30 minit tengah hari nanti. Dan ini dia antara laluan yang terlibat di daerah Sepang, iaitu Jalan Labuhan Dagang, Nilai ke Nilai, Jalan Jenderam ke Salak, Jalan Dengkil ke Semenyih, Jenderam Hilir menghala Dengkil, Lampu Isyarat Simpang 4 Dengkil menghala Putrajaya, Jalan Dengkil ke Putrajaya Bypass, dan Jalan Persiaran Selatan menghala ke PICC. Kita faham, hari ini masih lagi ramai yang berkunjung di sekitar Sepang sebab masih lagi berlangsungnya untuk Formula 1, F1. Dan pastikan anda rancang perjalanan anda sebaik mungkin lah kan. Dan selepas ini, insyaAllah kalau ada info trafik lagi, Kulin akan kongsikan bersama anda semua. Tapi kalau anda ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133097972. Dan alang-alang kongsikan info trafik tu, apa kata buat peminta lagu, hantar ucapan kan, barulah rasa seronok sikit perjalanan tu dengan nama sendiri disebut. Dan selepas ini, ada ke yang nak balik ke Jolobu tu? Jolobu. Kulin pernah pergi Jolobu, pergi camping. Best juga camping dekat sana kan. Dan ini dah Waris featuring Dato' Hatan dengan tajuk lagunya Gadis Jolobu. Hujung Minggu KL. Ini Mari KL.

Warga Kota, jom meriakan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulis kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahma serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Terima kasih kepada anda yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan kepada anda yang sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi ni kan? Ada yang nak pergi sarapan, ada juga yang baru selesai running fun pada pagi ini, dan ada juga yang baru nak bergerak ke Litar Sepang, di mana ia masih lagi berlangsungnya F1 di Litar Sepang. Dan sekarang ini boleh nak kongsikan kepada anda semua survival kit yang patut ada dalam beg waktu kita nak tengok F1. Ha. Dan kita faham mungkin kita kena hadap panas 33 darjah Celsius, 34 darjah Celsius kan, dengan kelembapan tinggi, hujan mengejut dan kemungkinan jerebu, semuanya boleh terjadi dalam satu hari. Dan kita janganlah datang kosong-kosong. Dekat beg kita tu, kita kenalah letak benda-benda penting. Jangan datang dengan telefon dan tiket je. Yang pertama, kita pastikan di dalam beg kita tu ada mask N95 ataupun KN95. Kerana apa? Kerana dua jenis mask muka ni dapat melindungi kita daripada jerebu. Sebab apa? Sebab kualiti dari mask ini boleh menghalang lah, boleh menjaga kesihatan kita ni lebih sedikit daripada mask yang berfashion-fashion tu. Kalau jerebu masih ada atau ada sensitif kepada asap, simpan sekurang-kurangnya satu mask ni dalam beg. Okey? Dan seterusnya, sunscreen SPF 30 hingga 50. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok cuaca sekarang ni panas, lepas tu mendung, lepas tu panas balik kan. UV masih boleh tinggi walaupun matahari tak nampak terik. Jadi pilih sunscreen jenis krim, lotion supaya mudah dibawa dan sapu semula selepas berpeluh. Yang ketiga ni sangat-sangat penting sebenarnya. Bila cuaca panas, kita perlu ada topi, bucket hat, sunglasses ke kan. Untuk hill stand dan kawasan yang terbuka, tuduhan mungkin terhad lah. Jadi kurangkan direct sun exposure, terutamanya sekitar tengah hari hingga petang. Dan kalau boleh lah, dekat dalam beg kita tu kita sediakan raincoat tipis. Yang macam plastik-plastik tu belilah sebelum nak pergi ke F1 tu, Litar Sepang tu kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak jangka macam pagi ni nampak macam okey je cuaca. Risau tengah hari tiba-tiba hujan, lepas tu panas balik. Kita kena standby tau apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Yang seterusnya, earplug. Di mana kalau kita tengok F1 ni, bunyi kenderaan ni memang betul-betul kuat. Memang, ya Allah, memang orang kata kalau lalu kat sebelah tu risau gengendang telinga kita ni kan. Jadi bawa earplug. Kalau bawa anak-anak, jangan lupa untuk pakaikan mereka terlebih dahulu. Bawa power bank juga, jangan lupa bawa kabel. Dan kalau bolehlah, bawalah sapu tangan kecil ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila cuaca panas sangat, kita bolehlah lembap-lembapkan diri kita, sejuk-sejukkan diri kita. Dan kalau tak sihat, jangan lupa untuk bawa ubat peribadi. Sebab perjalanan kita ni, walaupun contohlah rumah saya dekat Sepang, nak pergi kejap je, tapi kalau kita menghadap jam, jumpa ramai orang, kena beratur itu ini, jadi perjalanan tu lambat lah jadinya. Dan kalau boleh, jangan lupa bawa air masak secukupnya. Okey? Dan semestinya kalau kita nak keluar ni, kita mesti nak cantik-cantik. Kalau nak cantik-cantik, kesihatan pun kena cantik juga tau. Dan ini dah lagu yang akan menghiburkan anda, Siti Badriah, dengan tajuk lagunya Lagi Lagu Cantik. Ini Lagi KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM ini.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mawartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas, Mohd Syafie, memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Warga Kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulis kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahma serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Hujung Minggu KL.
2: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Ya, hujung minggu KL ini baru KL kembali lagi bertemankan saya Kulin menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dan semestinya ramai sekarang ini tengah berada di atas jalan raya. Nak ke mana tu? Ada yang hantar WhatsApp di KLFM katanya kita nak tengok F1. Oh, kemain dapat tiket F1. Bagilah sikit. Bagilah satu tiket dekat kita. Waktu nak beli tu sold out. Dah lah rumah kita ni dekat je. Lepas tu sold out pula. Aduh, kalau tidak dah boleh dah minta cuti. Apa kata yang pergi F1 tu share-share lah gambar. Nak tengok juga anda punya vibe dekat kat Lita Sepang tu kan. Dan kepada anda yang sedang memandu, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Kalau boleh jangan bawa laju-laju. Kalau nak tukar lorong tu jangan lupalah bagi signal, okey. Dan kepada anda semua, Kulin nak kongsikan satu video tular ni. Sebenarnya dikongsikan oleh Nazri Khairuddin melalui thread, di mana sekarang ni kan memang ramai yang menuju ke Lita Sepang kan. Dan memang ada bas awam yang disediakan khas untuk mereka bergerak dan parking lah. Untuk dari bas ni dia akan pick up kita dan dia hantar ke Lita Sepang. Tapi ada juga di sekitar kawasan situ membuka khidmat untuk menaiki motosikal. Dan ada video yang di thread ni yang dikongsikan oleh Nazri Khairuddin ni kan, abang ni dia peluk kuat-kuat tau abang rider ni. Betul, dia peluk betul-betul melekat. Kata abang rider ni, dia kata abang rider ni dia yang bernama Kimi Hamadi, katanya owner motor hadir. Mamat ni takut nak naik motor, ketat juga dia peluk. Alhamdulillah selamat sampai. Orang tu orang Penang. Macam mana abang ni takut naik motor tapi disebabkan tak nak melalui kesesakan lalu lintas, tak nak naik bas awam, dia sanggup lah melawan rasa trauma dia tu naik motor. Tapi sebenarnya kelakar lah kan kalau kita boleh tengok video di yang dikongsikan oleh Nazri Khairuddin di thread. Anda bolehlah tonton di thread. Dan selepas ini sebenarnya banyak je lagu-lagu yang best-best yang dapat menghiburkan hari anda. Antaranya kita ada lagu nyanyian daripada Hafiz Awan Ano.

Cukup sampai di sini. Tapi janganlah sampai di sini sahaja. Anda kena dengarkan Colin sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan selepas itu, Andayana akan menemani anda menerusi pilihan hangat KL. Okey, dan sekarang ini Colin nak hiburkan anda dengan lagu Hafiz. Nyanyian Hafiz, lagu Awan Nano. Hujung Minggu KL ini, baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Hai, saya Dian Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dah lagu baru Nabila Razali dengan tajuk lagunya Cukup Sampai Di Sini. Tak nak lagi. Ah, janganlah tak nak. Dengarlah kami menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama ni. Dan masih lagi bertemankan saya, Kulin. Kalau kita ada toxic relationship, cukup sampai di sini. Jangan teruskan lagi, okay? Dan sekarang ini, Kulin nak kongsikan kepada anda bagaimana rabies boleh berlaku. Dan rabies boleh berlaku selepas gigitan, cakaran atau pendedahan air liur haiwan berisiko. Selalunya kita dengar rabies ni dari seekor anjing liar kan. Tapi sebenarnya bukan anjing sahaja, malah kucing liar, monyet, kelawar dan mamalia lain juga boleh membawa risiko rabies ni. Kalau kita digigit ataupun dicakar haiwan yang berisiko ni, kita jangan ambil endah tak endah je. Alah, siapa minyak gamat, okeylah tu nanti. Jangan eh. Sebab apa? Sebab virus masuk melalui luka dan virus bergerak melalui saraf dan sampai ke otak dan itulah rabies. Kalau digigit atau dicakar haiwan, cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 minit. Segera dapatkan rawatan dan penilaian rabies mungkin diperlukan. Jadi kepada anda semua, rabies sebenarnya boleh dicegah jika diambil tindakan awal. Jangan pandang ringan, jangan kata ala kena gigit anjing liar baru boleh pergi check rabies. Jangan eh, sebenarnya haiwan lain pun boleh membawa virus ini. Jadi kepada anda semua, berhati-hati. Dan sekarang ini Kulin nak hiburkan anda dengan beberapa lagu yang best-best sebenarnya. Cuba teka lagu apa. Ini dah antaranya lagu yang ada. Amar Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang. Ya, bukan itu saja. Ada juga Aina Abdul, Kamu.

0: Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami,
1: Hati. Kami juga akan bawakan lagu ini secara live akustik khas untuk anda. Jadi jangan lupa, Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM

Sudah spin dan Siti Nordania dengan tajuk lagunya Memori Berkasih yang bakal mengakhiri tugas Kulin pada hari ini. Semoga lagu-lagu dan info yang Kulin kongsikan kepada anda memberi manfaat dan memori itu melekat dekat kepala, insyaAllah. Dan kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan apa-apa sahaja yang anda lakukan pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan kami ketika memandu ketika ini, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Anne Diana menerusi pilihan Hangat KL, di mana lagu-lagu hangat saja yang Anne Diana akan mainkan. Baik, ini dah. Selepas ini kita akan ikuti Dunia 10 Pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan ya, itu dah sahaja. Terima kasih yang mendengarkan Kulin selama 4 jam ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1 minit 35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamin Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Selamat pagi Ahad untuk orang KL. Kalau pagi Ahad anda nak santai, nak dengar lagu-lagu pilihan dan dalam masa yang sama juga nak tahu apa yang menarik yang berlaku sekitar Kuala Lumpur, ha, memang tepat sangat anda bersama kami di KL FM. Dan inilah dia pilihan hangat KL setiap Ahad dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari bersama saya N Diana, hanya di KL FM. Ini baru KL. Dan 2 jam ni kita nak kira turun 20 buah lagu pilihan, gabungan lagu tempatan dan antarabangsa. Tak perlukan undian, tak perlu nak pening-pening, duduk, dengar dan layan je. Dan bukan saja lagu, kita pun nak tengok apa aktiviti menarik yang anda boleh lakukan sekitar Kuala Lumpur untuk hujung minggu. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak mulakan 5 buah lagu di pilihan hangat KL. Pilihan hangat KL.

0: Pilihan Hangat KL.
1: Terima kasih dengarkan Pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan saya, Endayana, menemani anda dengan 20 buah lagu yang kita kira turun tanpa undian. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial KLFM, di Instagram, di Facebook, di YouTube channel dan juga TikTok. Kalau hari Ahad ni anda tak tahu nak buat apa, cuba cari satu tempat menarik di KL ni yang anda belum lagi terokai. Kalau anda jenis yang suka keluar hujung minggu, Kuala Lumpur memang tak pernah kehabisan idea. Nak jalan-jalan, nak cari makanan, nak tengok pameran atau nak singgah muzium, sekadar menikmati suasana bandar, semuanya ada dekat sini. Dan satu lagi menarik tentang KL ni, kadang-kadang kita terlalu biasa dengan bandar sendiri sampai terlupa yang banyak tempat menarik sebenarnya yang ada dekat saja dengan kita. Jadi hujung minggu ni, apa kata kita jadi pelancong di bandar sendiri, ambil gambar, cuba makanan baru atau bawa keluarga menikmati ruang awam dan tarikan di bandar. Okey, jom kita nak dengarkan lagi 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Waktu-waktu ni kami nak berkongsi vibe positif.
2: Baik, yang hilang mungkin tak kembali, tapi hidup kita tetap perlu diteruskan. Pernah tak kita melalui satu kehilangan yang buat kita rasa dunia seakan-akan berhenti? Mungkin kehilangan seseorang, sebuah hubungan, peluang atau sesuatu yang sangat kita sayang. Pada awalnya memang susah untuk terima. Kita tertanya-tanya kenapa perkara ini berlaku kepada kita.
1: Kalau anda rasa hari ini sedang mengalami kehilangan, beri masa kepada diri sendiri, tak perlu tergesa-gesa. Yang pastinya satu langkah kecil pun sudah cukup untuk kita bangkit kembali, alright?
2: Okey, selepas hujan reda, kita mungkin nampak langit yang sama, tetapi kali ini dengan hati yang lebih kuat.
1: Yang pergi kita lepaskan, yang tinggal kita hargai dan hidup kita teruskan. Selepas hujan reda, pastinya jangan takut untuk melangkah semula.
2: Itu dia vibe positif kita hari ini.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihan.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM, ini baru KL.

Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Pilihan Hangat.

0: Selamat mendengarkan pilihan Hangat KL setiap hari Ahad 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dah separuh perjalanan kita hari ini. Kalau tadi kita dah dengar 10 buah lagu di pilihan Hangat KL, dan sekarang ni kita akan teruskan lagi 5 buah lagu yang akan anda dengar selepas ini. Tapi En nak tahulah juga, daripada 10 buah lagu yang En dah mainkan tadi, yang mana satu lagu favorite anda? Sebab ada orang setiap minggu dia akan cari lagu terbaru. Dia mulalah search what's new, lagu apa yang trending. Bila ada pilihan Hangat KL macam ni, senang nak tahu lagu apa yang trending di perstreaman digital dan juga lagu yang on repeat dekat radio sekarang ni. Lebih mudah, okey? Sebab tak perlukan vote, tak perlukan undian anda. Anda cuma perlu dengar saja. Lepas tu kalau berkenan, masuklah dalam playlist anda. Okey, sekarang ni jom kita nak dengar 5 buah lagu lagi di pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ceritanya mengenai seorang akak ni, pekerjaan dia food rider, pembawa makanan, tapi dia bukan bawa motosikal, dia naik basikal. Dan kepayahan dia tu lah yang membuatkan video ni tular, sebab dia punya video tu yang kita, orang ambil tu, dia nak angkat basikal.
2: Lepas tu bawa pula beban dia, tu bawa barang kat depan belakang untuk yang menyukarkan dia naik. Tapi kat saya agak respect lah, sebab apanya, yelah, kalau naik basikal tu kan kita hantar tempat-tempat yang mungkin tiba-tiba ada sekumpulan anjing ke kan.
1: Yeah.
2: Aduh, nak lari tu letih juga eh.
1: Jangan kata anjing. Kalau nak hantar kat Angga Sepuri ni Wan, mendaki. Saya selalu pesan kat diri saya sendiri dah. Dulu saya pernah juga rasa nak marah sebab lambat tau, lambat penghantaran tu. Tapi masa tu belum ada dekat aplikasi ni bagi tahu dia naik apa. Sekarang ni dah upgrade sikit kan. App tu kita tahu dia naik basikal, dia ada walking ataupun dia naik motosikal ke macam tu kan. Saya pernah komplain sebab dia terlampau lambat. Tapi adik tu cakap, "Kak, minta maaf, saya pening kepala, saya jalan kaki." Oh, kat situ saya dah macam, ya Allah, rasa berdosa sangat.
2: Itu dia kan, betul. Macam elektrik kepala. Mungkin ada juga yang mengalami kemalangan kecil masa nak hantar makanan kita. Jadi hargailah mereka yang seupaya membantu, memudahkan urusan kita. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: suka. Okey, boleh.
1: Menusuk. Lepas ni saya rasa babe-babe dekat luar sana ni akan cari AP Syafiq.
0: Boleh DM lah.
1: Boleh DM lah. Mula-mula DM dekat KL FM dulu.
0: Okey.
1: Nanti kita akan
0: buat tapisan.
1: Kita akan buat laluan dia.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Tentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL. Pilihan hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Transfer sikit. Okay.
3: Yeah. Alah bingai lagi hidup ini. Nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: sendiri. Banyak susah cari makan, semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya mahalul dia. Si orang pijak kepala. Udah le. Penat sepatan ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar rentak.

0: Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Dan akhirnya tamat sudah perjalanan pilihan hangat KL untuk minggu ini. 20 buah lagu dalam pilihan hangat KL, macam-macam genre dan juga macam-macam cerita yang telah anda dengarkan. Terima kasih orang KL, terima kasih juga anda yang terus bersama N Dayana di KLFM. Ini baru KL. Ingat, pilihan hangat KL bukan tentang siapa yang paling banyak undi, tetapi ini tentang apa yang sedang hangat di dunia muzik. Dan minggu depan insyaAllah kita jumpa lagi dengan 20 buah lagu pilihan hangat yang seterusnya. Saya N Dayana nak undurkan diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, happy weekend. Bye-bye KL. Pilihan hangat KL.

0: suka. Okey, oh, boleh.
1: Menusuk. Lepas ni saya rasa babe dekat luar sana ni akan cari AP Syafiq.
0: Boleh DM lah.
1: Boleh DM lah. Mula-mula DM dekat KLFM dulu.
0: Okey.
1: Nanti kita akan
0: buat tapisan.
1: Kita akan buat laluan dia.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL. Bye-bye.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Hari ini 4 Oktober 2026, hari Ahad. Anda sedang bertemankan Bella Chan untuk hujung minggu KL fasa yang kedua, yang terus menyambung tugasan Kulin dan juga Endayana tadi. Dan terima kasih kepada Kulin untuk hujung minggu KL fasa yang pertama, juga Endayana untuk pilihan hangat KL yang sangat mantap ya, lagu-lagu untuk hari ini. Terima kasih juga. Dan kepada anda yang ingin menghantarkan lagu permintaan, lagu permintaan telah dibuka. Nak hantarkan ucapan pun boleh, hantarkan kepada kami di 013-3097-972, kerana Bella akan teruskan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, baru saja berlalu lagu nyanyian Sheila on 7 dengan tajuk lagu Bertahan di Sana. Terus menghiburkan hujung minggu KL anda. Baik, siapa di sini yang tertanya-tanya lagi jangkaan cuaca untuk hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya? Okey, ini dia jangkaan cuacanya. Dijangkakan ribut petir akan melanda di beberapa tempat dan malam tiada hujan dijangkakan turun. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Dan ada yang tanya juga, Bella, ada tak cadangan aktiviti untuk hari ini? Okey, cadangan aktiviti untuk hari ini, anda boleh melakukan beberapa aktiviti lah, antaranya buat puzzle dengan family, ataupun siapa yang ada baju putih yang nampak kusam je, nak ceriakan balik baju putih tu, boleh je lakukan satu teknik ikat dan warna atau tie-dye dengan bahan-bahan yang ada dekat rumah. Apa itu tie-dye? Tie-dye adalah teknik mewarna kain atau baju dengan cara melipat, memintal atau mengikat baju. Kemudian meletakkan warna pada bahagian tertentu. Yang pertama anda buat, ambil baju, pintal dan ikat. Ikatlah ikut je bentuk apa anda nak. Lepas tu letak getah, letak warna, buka ikatan selepas warna tu meresap, dan bolehlah jemur dan jadilah baju tu nampak lebih menarik. Okey, dan itu dia aktiviti yang anda boleh lakukan. Kalau ada cadangan yang lain, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Aisyah Aziz. Ini dia Tanda Tanya. Terus layan hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

makluman anda, ini dia pengutan pingat Sukan Asia ke-20 untuk sekitar pukul 11.30 minit pagi tadi untuk hari ini. Nombor satu adalah China dengan kedudukan yang pertama. Jumlah pungutan pingat dia hari ini adalah 341, manakala diikuti dengan Jepun 269 dan Malaysia di tempat yang ke-11 dengan 32 pungutan pingat. Dan nanti Bella akan update dari semasa ke semasa untuk pungutan pingat ini. Dan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu permintaan Din Lana yang nak dengarkan lagu Untukmu Sayang, nyanyian Amok. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Naqib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzira Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini? Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ke-3 diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitudo 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Imigresen Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu adalah lagu nyanyian Rizky Febian terus menghiburkan anda di hujung minggu KL ini baru KL. Baik, Formula 1, aksi Formula 1 kini bersama dengan RTM. Jangan lupa saksikan setiap detik aksi daripada latihan hingga ke kelayakan hingga main race di RTM Click dan juga TV OK pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Jangan lepaskan setiap pecutan dan untuk petang ini qualifying akan bermula pada pukul 4 petang. Okey, mari kita sokong manakah pasukan yang kita mahukan. Okey dah. Sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Nabila Razali dengan tajuk lagunya Cukup Sampai Di Sini. Jangan cukup sampai di sini je, layan KLFM. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

bentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Itu dia pulangan membawa kita ke pukul 1.48 minit tengah hari. Assalamualaikum keluarga Kuala Lumpur. Selamat berhujung minggu buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 maupun di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk hari ini Ahad, pastinya kita ada KLFM Zoom In. Pukul 3 petang nanti anda akan bertemankan Kulin dan juga Putra Azwan. Dan siapakah artis jemputan untuk hari ini adalah Venus yang akan menghiburkan anda dengan single terbaru mereka. Dan juga banyaklah chit-chat yang anda boleh dengarkan. Pastinya anda boleh dengarkan kami di frekuensi 97.2 ataupun anda boleh je tonton KLFM Zoom In ini di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan pukul 2 sebentar nanti kita ada Music Express, muzik tanpa henti selama 1 jam yang akan menghiburkan anda. Sekarang ini kita nak berhibur dulu lagu nyanyian Sarah Suhairi dengan tajuk lagunya Nyawa dan Raga. Terus layan KLFM hujung minggu KL.

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu.

Warga Kota, jom memeriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh beramai-ramai jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

107.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: satu, dua, tiga.
1: Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami, Hati.
2: Kami juga akan bawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda.
3: Jadi jangan lupa, Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Satu, dua, tiga.
1: Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami,
2: Hati. Kami juga akan bawakan lagu ini secara live akustik khas untuk anda. Jadi jangan lupa Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 97.2 FM. KLFM, ini baru KLFM
1: Zoom In. Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya ada sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang.
2: Ya, dan hari ini bersama saya Putera Hazul dan juga Kulin untuk KLFM Zoom In. Dan hari ini kita bersama sebuah kumpulan.
1: Kan?
2: Taklah baru sebenarnya kan, sebab anggota-anggotanya semua legend-legend atau tai.
1: Betul.
2: Dah lama dalam industri ni.
1: Ya.
2: Cucukkan selamat datang sebenarnya kepada kumpulan
1: Vin.
3: Yes.
4: Assalamualaikum.
1: Saya macam kenal lah yang kat tengah-tengah tu. Rasa macam benar sampai.
2: Semua benar sampai sebenarnya. Ada lagi lah kan.
1: Itulah tu.
2: Okay, jadi kita bersama dengan kumpulan Vin yang hari ni hadir dengan single terbaru mereka, iaitu lagu lagu berjudul Hati.
4: Hati, betul.
2: Hati. Tapi sebelum tu, kepada yang mungkin dah jenzi-jenzi ni yang mungkin baru apa dengarkan kita ni Kulin kan. Baru nak mengenali Venus. Mungkin kita boleh berkenalan dengan anggota kumpulan Venus. Kita mulakan dengan Putri.
5: Ya, hai, saya Putri. Saya selaku vokalis.
6: Hai, saya Hafiz. Saya pemain drum.
7: Saya Adi, pemain gitar.
8: Saya Lan, selaku pemain gitar juga.
1: Nampak semua dia. ni muka legend.
2: Okeylah, jadi untuk yang pertama ni kan, kepada mungkin baru bersama kita ni, mungkin Abang Adi, apa kata Abang Adi, macam mana nak describe ataupun nak huraikan mengenai Venus ni? Apa sebenarnya Venus? Apa nama kumpulan Venus ni?
6: Okey, silakan.
7: Venus. Kumpulan wanita. Sebab Venus tu bagi kita orang nama sebuah planet perempuan lah. Sebab Mars for men from Mars.
2: Okay.
7: Women from Venus. Jadi itu yang sebab vokalis kita orang perempuan. Dan nama dia pun Putri. Dia Putri dari Venus.
6: Dia daripada planet Venus. Putri yang cantik ayu.
2: Sesuai lah. Berapa hanya seorang wanita tapi Venus jadikan priority
1: Okay. Kalau kita boleh tengokkan, Venus ni ditubuhkan pada tahun 2019. Memang dah lama dah sebenarnya. Macam mana idea pertubuhan kumpulan ni tercetus?
7: Sebenarnya dari saya teringin nak buat band, tapi saya tak nak menyanyi. Sebab ni sebab saya memang menyanyi. Jadi saya kumpulkan semua. Saya time 2009 tu baru betul-betul semua ada. Dan bertemu dengan Abang Jo. Dari situ start buat lagu first single Sakitnya Hati. 2020 release single PKP. Lepas tu tak keluar. Tiba-tiba lagu Sakitnya Hati agak lumayan dapat sambutan. Dan kita sambung sampailah sekarang.
2: Jadi macam kita tahu Venus sebenarnya mengeluarkan lagu dia macam bercerita apa dia.
7: Betul.
2: Daripada satu, yang pertama sambung kedua, ketiga dan ini yang penutupnya kan, atau macam
7: penutup,
2: mana?
7: Betul. Ini sekira single penutup daripada album ini.
2: Okey, yang bermula dengan Sakit Hati tadi tu eh.
7: Betul.
2: Okey, dia punya mula Sakit Hati, penutup pun Hati.
1: Okey, kalau kita boleh tengok kan, kumpulan Venus ni ada 5 orang. Tapi yang datang 4 orang, jangan lagi seorang tu ke mana?
7: Dia tengah dia ada show.
1: Ada show. Okey, dalam 5 orang ni masing-masing mempunyai latar muzik yang berbeza. Macam mana cari keserasian tu? Mudah ke, tak mudah ke, banyak perbalahan ke, macam mana?
7: Sebab kan ada, kita orang ada Abang Jo itu salah satu yang producer tu. Jadi dia yang decide apa-apa. Jadi kita bagi idea, dia yang decide okey macam ni je. Jadi tak banyak perbalahan lah. Senang nak bekerja.
1: Kalau macam Putri sendiri, senang tak nak bekerja dengan abang-abang yang ada?
5: Susah.
7: Bekerja sama dengan pakcik-pakcik.
5: Taklah abang-abang. Sebenarnya lebih senang sebab diorang dah biasa. Diorang pun menjaga saya seperti adik. Diorang senang lah sebab semua dah faham bahasa-bahasa muziknya. Semua dah tahu dah macam mana, kalau nak pergi show macam mana, kalau nak buat lagu macam mana. Timing pun semua faham. Semua senang.
2: Yelah.
5: Kita memang berdiskusi pun melalui WhatsApp pun senang.
1: Kalau macam abang sendiri, daripada ni macam banyak berfikir tu.
7: Ini banyak sangat ni fikir ni.
8: Bukan dengan fikir, dengan tune balik. Apa tadi you?
6: Tu.
8: Mic
1: ada tu. Susah tak nak cari lah rahsia masing-masing.
8: Sebenarnya saya dengan yang lain ni dah kenal lama. Cuma saya just follow je kita punya leader mastermind Adi. So kita follow dia punya idea, dia punya apa direction. Apa yang dia direction susun aku dia tu. Kita just apply je. Mudah datang pula Puteri tengok, ai ni senang ni nak bentuk ni.
2: Okey, ada kita sikit mukadimah lah untuk mereka yang mungkin mereka baru yang mungkin nak mengenali Venus, okey. Jadi kejap lagi kita ada game bersama Venus, tapi untuk anda game ni kita tak main dekat frekuensi eh.
5: Betul.
2: Tapi anda boleh saksikan di live Facebook kami KLFM ini baru KL. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di KLFM Zoom In. Ini baru KL.
3: KLFM Zoom In.

0: Kumul FM, Zoom In.
1: Kita masih bersama untuk KFM Zoom In dan kita masih bersama kumpulan
2: Venus.
1: Ya, yeah, yang kini hari dengan single terbaru mereka, lagu yang berjudul Hati. Ha, ini untuk lagu penutup untuk album ni.
3: Album ni tau.
1: Ha.
4: Okey, kalau kita tengok Venus ni kan, bukan sekadar kumpulan yang berkumpul untuk buat persembahan. Ha, setakat ni pun dah ada beberapa karya tersendiri, ada banyaklah karya dalam satu album ni. Dan hari ni kita ada lagu Hati, dan kalau kita boleh tahulah lagu Hati ni berkenaan apa, nak ditujukan pada siapa?
3: Sebenarnya lagu Hati ni penutup daripada cerita novel itu sendiri. Sebab kita orang punya lagu itu ada album tu album novel. Jadi cerita Hati ni pasal ending dia. Dan ni kena spoil pula kan. Kira macam dia cinta mati pada orang itu ending dia. Dia adalah diserahkan hati dia ke orang itu nanti.
5: Nanti kalau novel tu keluar, nanti kita boleh faham cerita dia. Daripada sakitnya hati,
3: boleh
5: kenapa
3: tahu.
5: Maafkan aku, kenapa wangin, kenapa bersama bintang, sampailah ke hati. Dia novel tu bercerita semua.
4: Relate lah.
5: Dia relate.
3: Sebenarnya nanti dalam video klip yang start dari Oh Angin dengan Bersama Bintang tu dah salah satu prequel daripada novel tu sendiri. Sebab situ kan ada budak sekolah yang bergaduh dengan boyfriend dia, lepas tu happy, lepas tu ending dia lagu Hati ni ada ending dia juga. Ending dia ada macam puteri bagi hati kat lelaki tu.
5: Setiap lagu tu dia ada cerita dia. Dia bukan suka-suka. So novel tu akan ceritakan semua.
1: Dia melengkapi semua naskah sehingga terjadi. Novel tu pula nanti bila pula akan,
3: dia akan keluar sekali dengan dalam album ni. Kita keluar dalam bentuk novel. Album tu dalam bentuk novel. So lagu dalam itu, Nak dengar lagu tu boleh QR. Nanti kita orang bagi QR yang boleh terus dapat album tu.
4: Menarik lah, kat mana nampak nak dapat.
1: Unik.
3: Sebab saya rasa ni first album novel yang orang ada. Saya rasa tak pernah, tak tahu lah walau-walau, tapi saya rasa memang tak pernah ada orang buat lagi.
1: Siapa yang bagi, dapat idea untuk
3: saya dengan Majo sebenarnya. Awal-awal sebab saya tengok lirik dia, ini macam boleh jadi satu benda cerita yang bersambung memang. Dan kita ikut chapter daripada betul-betul ikut yang first sakitnya hati, kita release maafkanku angin, ikut benda itu juga. Memang betul-betul sama. Dan cerita dia kan sama juga.
1: Okey, maksudnya idea ni memang daripada awal-awal lagu sakitnya hati dulu ke tadi?
3: Dari tengah-tengah sebenarnya kita dapat idea dan macam mana kalau kita buat novel ni macam best kan. So abang dia buat novel tu. Dan betul-betul dibuat lama juga nak buat novel tu. Dalam 2 tahun juga.
1: Masa ID dah di tengah-tengah lah. Bukanlah masa lagu pertama tu dah bukan, plan untuk novel.
3: Sebab first kita orang tak fikir pun nak ada next single. Baru satu single sakitnya hati. Kita try je lah kan. Lepas tu ada penerimaan okey. Bang Jo, kita orang punya bos, sambung lah next song lah. Itu jadi sampai 5 lagu.
1: Tapi kita macam yelah, lama juga nak sampai. Mungkin lagu dah siap awal kot. Tapi sebab kan nak jadikan dia apa, aku tak ada
4: novel tu
1: kan, saya tunggu.
5: Jadi senang lah kepada penerbit yang drama ke filem ke, tengok novel tu juga cerita. Kalau ada rezeki lah, insyaAllah.
1: Memang unik, memang mantap. Lagu pun semua best-best. Semua kita main kat KLFM.
4: Betul.
1: Okay.
4: Dan kalau kita nak tanyalah kan, waktu nak buat novel tu pun memang dah lama. Memang mencabar dari segi masa lah kan.
3: Betul.
4: Tapi kalau kita nak tahulah kan, dari segi recording pula.
3: Recording sebenarnya senang, sekejap je. Kita orang pun habis awal tahun berapa lagu Hati tu? 2 tahun sebelum ini. Sebelum Puteri Greg.
4: Sebelum saya mengandung dan melahirkan.
3: Sebelum kahwin lagi. Dah kahwin.
4: 2024 hujung-hujung record lagunya sebelum saya mengandung dan melahirkan. Kita orang record music video pun masa saya tengah mengandung 4 bulan.
1: Dah lama siap lagu ni. Cuma nak tunggu waktu dikeluarkan tu. Memang betul ikut timeline dia.
3: Nak siapkan novel tu pun juga sekali. Sebab kita keluar single Hati ni, novel tu at least dah siap lah. So tinggal print dan kita tinggal ini kan keluarkan lah.
1: Nampak tak? Kata ini naskah yang begitu unik daripada Venus. Tapi tengoklah dia punya siapa pula anggota-anggotanya kan.
4: Betul. Power semua.
1: Jadi itu dia untuk cerita mengenai Hati. Ada lagi nak kita ceritakan lagi. Dan kita juga boleh saksikan ada game yang seterusnya di live Facebook kami, KLFM yang baru KL. Tadi mudah je, macam tunjuk je kan, macam kuih raya. Lepasnya game apa, terus bersama kami di KLFM ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Memang betul-betul percuma. Kita masih bersama Venus hari ini untuk lagu yang berjudul Hati, yang merupakan penutup untuk album yang pertama ni lah. Yang mana lagu ni dia agak unik. Bukannya lagu kepuasan semata, tapi ada novel juga.
1: Betul.
2: Yang akan bersama-sama dengan Hati ni untuk melengkapi lah lagu daripada Sakitnya Hati sampailah Hati. Jadi untuk kali ni pula nak tanya jugalah untuk Venus ni, dalam 5 orang ni kan, siapa yang paling lama dah mula-mula kenal sebenarnya? Paling lama, contoh macam Adi, Abang Adi paling kenal, lama kenal dengan siapa sebenarnya?
3: Yang basis lah, Ayoy. Sebab satu band.
1: Satu band. Okay.
3: Lepas tu baru kenal Lan, kenal Afis, baru kenal Putri.
2: Oh, sebab dengan Abang Adi satu band kan?
1: Okay, apa perangai seorang ahli yang anda dah boleh agak walaupun dia tak cakap apa-apa?
4: Lan kot.
3: Lan lah.
4: Dah nampak dah muka gitaris.
1: Muka gitaris ya? Macam mana muka gitaris?
3: Kalau kat hotel tu yang last turun tu dia. Dah tahu lah dia make up dulu. Dia siap paling lama.
2: Okay.
4: Antara saya dengan Abalan, Abalan lagi lama.
2: Abalan lagi lama eh. Yeah.
3: Why?
2: Mantap Balan.
3: Jadi rambut dia lama. Jadi
2: rambut. Jadi macam tadi abang abang Adi dengan abang Ayah memulik sebab satu band. Lepas tu dengan Balan, macam mana boleh dengan Balan pula?
3: Dia dulu kawan bandmate saya, kawan gitaris Six Sense.
2: Okay.
3: Dia bawa lepak, lepas tu lepak sampai sekarang.
2: Lepas tu dengan abang Hafiz pula.
3: Hafiz sebabkan syuting.
5: Syuting
3: dengan dia.
5: Sebelum ni ada juga main new show kan. Backstage semua macam tu. Tapi yang paling rapat masa tu kita orang syuting lama. Langkawi macam tu.
2: Itu syuting apa tu?
5: Itu syuting
3: apa macam apa program RTM tu?
5: Dah fokus RTM.
3: Aku tak ingat tapi nama program RTM tu. RTM tu sekali syuting kan habis lah. Time tu lah ajak dia, jom lah kita join buat ni. Lepas tu baru cari dapat Putri.
2: Putri yang sebab siapa yang recommend pula? Sebab
3: Zalif Sidik.
2: Zalif Sidik.
4: Saya syuting dengan Zalif masa tu. Abang Adi memang kenal Zalif. Cari perempuan, penyanyi perempuan. So Zalif suggest nama saya dekat Abang Adi.
2: Okay.
3: Dan sebetulnya lagu Hati ni lagu first demo Putri masuk untuk Venus tu. Saya first trial tu pakai lagu Hati ni lah.
4: Betul.
3: Tapi lagu ni yang last yang keluar.
2: Wah, nampak tak? Ini pemikiran orang seni ni dia lain sikit.
1: Dan kalau kita boleh nak tahulah kan, okay, ada tak benda-benda kelakar ataupun benda-benda yang macam random berlaku ketika rehearsal ke persembahan ke yang orang lain tak tahu tapi benda ni boleh dikongsikan khas untuk KLFM?
3: Banyak je.
1: Salah satu ni kalau ada gelap bersama saya maksudnya adalah benda pelik-pelik tu.
6: Banyak, salah satu banyak. Ni lah, buat kat Jakarta.
4: Diorang terlalu random.
6: Masa tu agak privacy, tiba-tiba Putri masuk.
3: Itu tak payahlah.
6: Sampai hari ni aku tak delete tau.
3: Sebab dia ni ada satu bilik, kita satu bilik je. Dia tu kan seluar. Untuk dia main masuk.
5: Abang Afi,
4: yang eh dia.
5: Dia start dia tu. Sebab Alan dah cerita kan, kita cerita.
6: Asyik dia ada topi macam tu. Topi lah yang amuk.
2: Okay. Banyak lagi kan. Jadi macam Venus duduk macam Abang Alan dari Johor kan.
6: Saya apa orang kata, parents kat Johor. Family kat Johor, rumah kat Johor. Saya kat sini.
2: Saya balik kat sini je kan. Jadi macam selalu ke Venus ni macam hangout lepak-lepak ke, nak mendapatkan chemistry ke?
3: Tak juga.
2: Tak ada.
3: Sebab
2: juga
3: kan kita memang dah family masing-masing.
2: Okay.
3: Jumpa time macam ni lah, promo. Ini baru jumpa. Kalau ada show baru kita jamming, itu baru jumpa. Tapi memang sebab kan dah kenal lama, jadi chemistry tu memang dah ada. Jadi memang kita orang kalau show pun praktis sehari je, besok show kadang-kadang macam tu ya.
2: Oh, ya.
6: Tapi yang ada di dalam Ni good group.
3: Ya, ya, dia seorang.
6: Dia seorang kan, sentiasa ingat, oh, okay, aku ada band dengan dia.
1: Okay, kalau kita tengok lah kan, kalau putri, macam kita boleh kategorikan adik bongsu. Kalau
6: adik manis.
1: Adik manis. Okay, kalau kita nampak Venus ni kan, kalau kita nak buat, nak gambarkan Venus ni satu keluarga, siapa sulung, anak kedua, ketiga, siapa?
3: Sulung paling tua.
5: Saya paling tua. Paling tak senang saya lah.
3: Paling tua. Saya nombor dua.
6: Ayu kan kau? Ayu dia relax sikit. Dia
3: nombor apa? Tak, maksudnya
6: Ayu ikut.
3: Ayu tua lagi. Ayu basulah.
6: Tua story.
1: No. Tua. Macam mana? Jadi adik bongsu dari
3: ini kembar. Empat orang. Tapi ini
4: kembar Ayu. Okay, sebab semua pun ada perangai masing-masing. Yang tak adalah terlalu serius. Yang kita boleh masuk lah, walaupun perbezaan umur tu tak rasa sangat pun dengan orang. Sangat-sangat random macam tu. Tapi yang bezanya sebab semua lelaki, kalau kita macam pergi jauh ke travel ke, macam kita buat music video dekat Jakarta, memang saya seorang-seorang perempuan yang terpaksa menghadap abang-abang ni. Itulah jadi kejadian di bilik. Tapi okey lah, semua kelakar. Sandboy
2: tak ada kadang-kadang lah, semua tak ada. Tapi tu baik, tak kadang semua ni.
3: Okey je bapak-bapak.
2: Okey je ayah. Okey baik.
6: Abang sulung lah. Abang sulung kadang lah.
2: Wah,
5: saya paling tak senonoh lah.
2: Okay, baik. Kita dah selesai untuk tawasik ni. Dan kejap lagi ada satu lagi game. Sebelum kita nak bersama dengan persembahan eksklusif bersama Venus. Tapi untuk anda tu bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: KLFM di Baru Kaya, kita masih bersama Venus untuk KLFM Zoom In. Jadi kejap je lagi kita akan dengar persembahan eksklusif lah daripada Venus untuk lagu Hati ni. Tapi sebelum itu kan, saya nak lepaskan abang-abang kita, otak-otak kita semua ni. Nak tanya jugalah dekat Venus ni, lepas lagu Hati ni, yang maknanya penutup untuk album yang pertama ni kan, apa lagi yang mungkin buah tangan yang dihasilkan oleh Venus?
2: Setakat ini belum ada perancangan lagi. Sebab kita tengah fokus untuk yang album ni. Sebab betul-betul kira macam apa kita anak pertama kita. Kira album yang betul-betul complicated. Dan kita tak jangka pun kita akan buat album ni. Jadi kita sementara ni fokus ini dulu. Kemudian itu apa kata bos lah. Sebab macam kita sampai sini pun kira macam tak sangka juga. Sebab mula-mula kita nak buat Venus itu untuk sajalah buat projek kan. Satu lagu je tu. Tiba-tiba sampai 5 lagu. Jadi album. Jadi novel. Kita go with the flow je lah.
1: Okay, sekarang ni memang fokus untuk
2: album
1: dulu.
0: Okay, kalau kita boleh tahulah kan, intent Venus ni apa dia? Yelah, dari buat saja, tiba-tiba ada album pula, ada novel pula. Selepas ni apa impian yang lagi besar dari kumpulan Venus sendiri?
3: Impian untuk setiap band
2: lebih dikenali.
3: Nak betul. Karya kita ni nak orang dengar, kan? Orang terima. Yalah, kalau boleh kita punya apa ni, kadang-kadang ni semua orang dapat terima. Kadang-kadang ada orang tak boleh terima kan. Jadi kita buat je. So kalau ada support tu, alhamdulillah lah. Mungkin macam tadi dia tanya apa? Hati ya. Lepas ni ada hati ke tak? Tengoklah pada
0: ada hati ke tak?
4: Ada hati ke tak? Macam
3: mana?
5: Ya. Impian saya semua dah diberitahu mereka. Betul lah, lebih dikenali, lebih diterima muzik-muzik kami. Sebab ada yang masih belum kenal Venus. Walaupun kami dah ada satu album, 5 lagu. Yelah, lebih dikenali di peringkat umur, tua ke muda ke Gen Z ke, boleh terima muzik kami.
1: Mantap kan, lepas ni tiba-tiba keluar filem pula ke kan? Keluar tiba-tiba jadi filem kan?
3: Kalau putri panggil lah.
2: Tapi confirm
3: putri
2: yang berlakon
3: kan?
1: Haa, putri lah. Semua lah kena berlakon.
2: Yang mostly yang banyak berlakon, putri, Apis dengan Lan.
1: Ya, Abadi pun mesti lah.
2: Tak pernah
1: Abadi. Bukan Abadi tu filem dulu.
2: Kau berlakon.
0: Penyanyi OST yang terkenal.
2: Itu OST je. Dia berlakon tak.
1: Okey, jadi anda katalah Buddy, Benny semua lepas ni macam bos kata, okey dah settle kita punya projek yang pertama ni kan. Lepas ni nak ada collaborate pula dengan mana-mana penyanyi mungkin kan. Agaknya macam mana mungkin yang menjadi pilihan Venus untuk kolaborasi? Lepas ni mungkin.
2: Sebelum ni kita pernah dengan UNIC. Mungkin teringin next dengan Raihan.
0: Raihan. Penyanyi Raihan.
2: Sebab sebelum ni lagu Ramadan kan. Next mungkin lagu raya kan.
1: Okey.
3: Ria Ramadan. Semua mulai
2: UNIC.
1: UNIC.
3: Nak buat buka puasa nak puasa akan kemenangan lah lagu tu. Kemenangan betul. Ayat.
2: Kemenangan.
3: Apa? Kemenangan.
1: Kemenangan.
6: Itu apa? Itu daerah Sabah.
0: Okey. Kalau ada pendengar baru yang mendengarkan KLFM sekarang ni kan, apa yang kumpulan Venus ni nak pendengar kenal tentang muzik Venus?
2: Muzik Venus apa sih?
3: Macam mana? Nak suruh
0: pendengar kenal tentang muzik Venus ni.
3: Macam mana
6: orang kena dengar sebab muzik kita orang ni lebih dekat
2: unik
6: dekat dengan kita apa kata sekarang punya
1: situasi.
3: Sebab setiap lagu tu lain-lain tau. Sakitnya hati tu macam ni. Maafkan aku tu macam ni. Orang yang tu dah rancak. Lepas tu kita
2: Pesawat
3: bintang tu lain. Sampailah hati ni dia dah jadi slow
2: sikit. Balance.
3: Jadi dia lain-lain. Jadi kita bukan macam satu genre je. Setiap lagu tu genre lain-lain. Awak pernah dengar tak?
0: Sakit hati.
2: Sakit hati.
0: Sakit pula hati kita.
1: Jadi kalau nak lagi feel, kau boleh dengar daripada yang pertama sakit hati sampailah lagu hati yang dapat kata menjiwai, dapat tahu apa penceritaan dia.
4: Betul.
1: Jadi sebegini nak bersama dengan persembahan eksklusif daripada Venus. Mungkin ada kata-kata, kata-kata istimewa lah Venus buat pendengar-pendengar dan juga peminat Venus sendiri yang ataupun menyokong sama ni.
6: Terima kasih kepada peminat yang sentiasa dari
3: first
6: single sampai single yang last ni kan. Terima kasih sentiasa support, follow kita, bagi apa orang kata,
5: semangat.
6: Mereka ni semangat, semangat dan pencetus idea kita untuk lebih berkarya, lebih baik lah. Teruskan.
2: Dengar terus semua lagu-lagu Venus dekat semua digital platform. Dan jangan lupa tunggu album antologi daripada Venus, Venus. Dan insyaAllah akan tak keluar tak lama lagi.
3: Habis. Okay, terima kasih first KLFM jemput Venus. Pada semua pendengar muzik Malaysia yang support Venus daripada sakitnya hati, sampailah
2: hati
3: ni sampai nak keluar album pun, okay, syukur Alhamdulillah semua support daripada semualah, keluarga ke apa. Jadi teruskan lah untuk support kita orang.
2: Putri.
5: Ya. Terima kasih kerana menyokong. Teruskan menyokong kami. Jangan lupa follow kami di social media, Venus Music MY. Boleh tengok music video kami, Hati yang baru keluar di Giant Entertainment. Boleh search Hati Venus.
1: Banyak terima kasih juga kepada Venus lah, semua. Kepada Putri, kepada Abang Api, Abang Ali, Abang Lan.
6: Terima kasih KLFM
1: di Zoom In. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan terima kasih juga untuk semua yang bersama kita di KLFM di Zoom In ini sejak pukul 3 petang tadi, baik di frekuensi, di RTM Klik dan juga di live Facebook. Terima kasih semuanya. Jadi jika ada kesempatan, jumpa lagi minggu akan datang, waktu yang sama, hari yang sama. Dan sekarang tibalah waktunya, Kulin.
0: Ya, dan sebelum kita nak tutup Zoom In pada episod yang kali ini, kita nak dengarkan lagu Hati dengan iringan secara akustik. Inilah Venus membawakan lagu Hati.
1: Yang kita bersama Venus Hati untuk anda di KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL. Jumpa lagi, bye-bye. Jom bersama Venus.

Bagaikan sakti, nyanyian Dato' M. Nasir juga Dato' Sri Siti Nurhaliza terus menghiburkan anda. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur. Selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Tadi kita dah layan pot baik semalam. Kita dah layan KLFM Zoom In ya. Kita dah layan KLFM Zoom In bertemankan artis jemputan kita iaitu Venus yang telah menghiburkan anda dengan single terbaru mereka. Macam mana dengan lagu tu? Best kan? Kalau nak tahu minggu depan siapakah artis jemputan yang seterusnya, anda kena sentiasa tonton dan dengarkan KLFM pada pukul 3 petang setiap hari Ahad. Pastinya di KLFM, ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu-lagu yang telah dibinta oleh rakan-rakan pendengar kita. Ada lagu Trauma, nyanyian Elite. Ada juga lagu Adam, Joget Lambak. Dan kita layan dulu Jikalau Aku Izlin. Terus layan KLFM, ini baru KL.

lagi, kedengaran azan berkumandang dan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Itu dia Fiona, nyanyian For You To See. Dan membawa kita ke pukul 4.38 minit petang. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur. Apa khabar yang sedang berehat di rumah? Juga ada yang sedang orang kata menyiapkan persiapan untuk esok nak pergi sekolah. Ada yang nak pergi kerja kan? Buatlah sesungguh-sungguhnya. Okey, baik. Ini dia info trafik yang ingin dikongsikan sekitar pukul 4.19 sebentar tadi. Terdapat kemalangan yang telah berlaku di kilometer 298.6 arah selatan dari Kajang ke Bangi. Lorong kecemasan ditutup telah pun selesai. Manakala pukul 4.23 minit tadi, kemalangan di kilometer 239.1 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4 telah berlaku. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal dan anda diminta untuk pandu dengan berhati-hati. Dan pukul 4.30 minit petang tadi pula, terdapat kemalangan di kilometer 138.3 arah selatan dari Sungai 2 ke Juru. Lorong kecemasan terhalang, trafik sesak. Anda diminta untuk pandu dengan berhati-hati. Okey, sebarang kemalangan yang anda ingin kongsikan kepada kami, boleh hantarkan kepada kami ke 0133-0977-972. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Ben Perry dengan tajuk lagu If I Die Young. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya sungguh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 minit petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak permohonan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 perlumbaan dilitar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan ke-6 Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya 2 mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur, selamat petang diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami. Tak kiralah di mana pun anda berada, mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul percuma, okey. Dan sekarang ini, hari ini hari Ahad, pasti ramailah yang sedang membuat persiapan esok nak sekolah. Lepas tu ada yang hari ni baru berkesempatan nak keluar beriadah bersama keluarga. Selamat beriadah dan pastikan anda jaga kesihatan anda dan keluarga. Sambil-sambil itu, layan lagu-lagu yang akan disiarkan oleh KLFM. Okey, dan di jam terakhir ini, pastinya kita ada lagu duet dan juga band yang akan menghiasi petang hujung minggu anda. Antaranya kita ada lagu Kita Insan Biasa, Dato' Ramli Sarip dan juga Shima. Kita ada juga Di Akhir Garisan, Zainazel, Nora Ning dengan Daisy Fitri pun ada. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu permintaan Hazelnut, nak dengarkan lagu Engkau Yang Kucinta. Ini dia Spin, terus layan KLFM, hujung minggu KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Warga Kota, jom memeriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta perkongsian dari buku kedapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh beramai-ramai jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia.

Dirantai di gelangi rindu, rakaman tahun 1998, nyanyian Exist terus menghiburkan anda. Baik, kepada anda yang ingin menyertai KLFM sebagai penerbit rancangan, jom sertai kami. Jika anda mempunyai kelayakan warga negara Malaysia berumur 20 hingga 30 tahun, mempunyai diploma atau ijazah dalam bidang berikut: penyiaran, media kreatif, perfilman, reka bentuk grafik dan juga mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, mahir menghasilkan video konten, mahir menggunakan perisian grafik, juga anda mempunyai otak yang kreatif dan inovatif. Jom sertai kami di KLFM, hantarkan resume anda, juga video pendek sebagai penyampai radio selama 2 minit, juga salinan sijil diploma atau ijazah anda, hantarkan kepada klfm@rtm.gov.my. Calon yang terpilih akan dipanggil untuk sesi temu duga. Okey, jom ramai-ramai hantarkan resume anda jika anda berminat untuk sertai KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Ziana Zain, Nora Ning by Zura Desi Fitri. Ini dia di akhir garisan. Teruslah hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Sejarah Mungkin Berulang, nyanyian New Boys terus menghiburkan anda dan menemani anda di minit-minit terakhir Tugasan Bella untuk hari ini, edisi 4 Oktober 2026. Ini insyaAllah Bella akan kembali menghiburkan anda pada hari Selasa ini, pukul 8 hingga 12 tengah malam, pastinya di Nyanyian KL. Ini baru KL. Dan sekarang ini, sebelum Bella mengakhiri tugasan, Bella nak ucapkan dulu terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok KLFM, dah 200,000 like dah diberikan. Terima kasih kerana setia menemani Bella dari awal sehingga ke waktu ini. Dan lepas ini Bella akan serahkan tugasan 6 jam seterusnya kepada rakan penyampai Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga. Ini dia Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Safura dan Wan dengan tajuk lagunya Jangan Menangis Sayang. Terus layan KLFM hujung minggu KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. Kids.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Ya, yeah, hello. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat berhujung minggu. Hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad. Terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang. Dan sekarang ni untuk waktu sekarang pukul 6.07 minit petang sampai pukul 12.30 malam nanti bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini. Okey, baik, macam mana petang hujung minggu anda hari Ahad ini? Mungkin petang ini ramai pendengar-pendengar kita yang berada di rumah. Sebab apa? Mungkin tengah layan iaitu Formula 1 Grand Prix yang berada di Malaysia sedang berlangsung sekarang ini. Dan perlawanan ini juga anda juga boleh saksikan secara langsung di TV OK. Dan kalau saya juga tengah saksikan di konti ini juga, perlawanan ini ataupun perlumbaan ini berbaki lebih kurang 6 lap saja lagi ataupun pusingan lagi. Nampaknya sudah sampai ke penghujung jugalah kan. Ini kalau kita tengok F1 ni, yang hujung-hujung ni lah saat-saat yang gentil dan juga saat-saat pengakhiran je. Jadi sama-samalah kalau yang tengah tengok di rumah sambil-sambil layan KLFM, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi jom kita teruskan untuk Club Jiwa KL. Kita dengarkan dulu lagu daripada Sinaspiru bertajuk Dice on the Seal Musical FM. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, takut.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua, membawa kita pukul 6.54 minit malam. Minit petang untuk petang ini. Di hujung minggu KL, fasa yang ketiga, bersama saya Alif Aiman. Dan juga kita masih lagi berhibur di Club Jiwa KL. Baik, untuk petang begini, saya rasa tak lambat lagi kot. Saya nak ucapkan selamat bekerja kepada pendengar-pendengar kita kan. Ada abang-abang kita yang berniaga, yang berniaga di restoran. Ada juga yang buka stall-stall burger, kebab, ataupun juga pemandu-pemandu e-hailing kita. Apapun, selamat bekerja dan juga kerjalah dalam keadaan ceria-ceria selalu, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.06 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masa waktu solat Fardu Isyak, Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi pada pukul 7 malam sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti Club Jiwa KL. Lagu-lagu Membelai Jiwa akan menemani anda selama 1 jam dan saya akan kembali tepat pada pukul 8 malam kejap lagi. Okey, insyaAllah. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Lenka bertajuk Trouble Is A Friend. Musical FM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Hujung Minggu Kiau.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad bersama 4 Oktober 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalafam di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam nanti, okey. Dan tadi kita telah berhibur selama 2 jam dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang menemani anda daripada petang sampai pukul 8 malam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, seperti biasa, kita akan berhibur dengan hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam juga, okey. Baik, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.15 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita teruskan lagi untuk berhibur pada malam ini. Di hujung minggu KL, kita ada lagu daripada Pitbull dan juga Christina Aguilera bertajuk Feel This Moment. Nusika FM, ini baru KL. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: daripada bantuan ini. Sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
1: Saya rasa Golan Rahman ni memberi manfaat yang baik untuk penyawa awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
2: Untuk bajet Oras ni, pihak kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan. Dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
3: Kini, perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
1: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
4: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
0: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
1: Diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
2: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya KDT terlebih pada TBS.
3: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini? Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula One, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenici Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan hari Ahad. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk malam hujung minggu KL. Daripada waktu sekarang ini sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey. Dan sekarang juga kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam nanti juga. Dan pada pukul 11 malam sampai pukul 12.30 malam kita akan berhibur pula dengan segmen iaitu Regiment Rockets, lagu-lagu rock yang terbaik daripada kategori rock keras, rock daripada luar negara, blues, semua jenis rock. Kita akan berhibur selama 1 jam nanti pukul 11 malam, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Hits Roman Cinta. Kita ada lagu daripada Dynamic bertajuk Biar Putih Tulang, musik KL FM. Ini baru KL.

Ayuh warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulisan 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulisan, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulisan 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Helena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajay Kebi Ahmad. Saya daripada Etiopia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantu lah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil boleh dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat. Contohnya macam sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilas dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

Ya kan, Fahim, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.19 minit malam untuk malam ini di hujung minggu KL. Dan juga hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Sampai pukul 11 malam nanti, okey? Baik, ini untuk kita punya info bersama tentang pentadbiran kerajaan Madani. Pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berbeli kemanusiaan, dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuhkan pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Jadi itu antara info yang saya dapat kongsikan dengan anda untuk malam ini di hujung minggu KL. Jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu rock balada rock kapak yang terbaik. Kita ada lagu daripada Visa bertajuk Dalam Gerimis, bersama KLFM. Ini baru KL.

0: bantuan sampai beban terasa ringan.
1: Ya, nama saya Elena.
2: Hai, nama saya Azlamat.
3: Saya Muhammad Jaikim Ahmad. Saya daripada Etiopia.
4: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
0: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
5: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah sangat membantu lah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi memang banyak membantu daripada segi pakai sekolah dan juga gula dan meringankan beban saya.
2: Saya dapat menikmatilah Sarah, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sarah tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil. Mendapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
3: Saya telah dapat voucher 1 daripada sekolah menengah SMP Taman Mutiara. Voucher 1 tu saya boleh beli buku yang saya minat. Contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
4: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
0: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
5: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
2: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
3: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
4: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
0: Inilah suara rakyat untuk belanjawan 2027.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Lagu persembahan Aziz bertajuk Dirantai Digelangi Rindu telah melabuhkan tirai untuk hits roman cinta lagu rock balada rock kapak rock jiwang yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 11 malam kita berhibur. Nah, jadi untuk hits roman cinta macam biasalah kita akan kembali untuk setiap hujung minggu hari Ahad pada pukul 9.15 minit malam. Jadi minggu depan, okey. Dan sekarang kita akan berhibur dengan Regiment Rockers, iaitu lagu-lagu rock yang terbaik. Kita ada rock modern, kita ada rock keras, kita ada blues, kita ada segala-galanya jenis rock selama satu jam ini. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu pembukaan daripada Wings bertajuk Keris Tak Ada Sarung. KLFM, ini baru KL. Yeah.

Ya, kalau FM ini baru ke atas. Selamat malam kepada anda semua. Sekarang kita masih lagi berhibur di Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik. Bersama saya Alif Aiman, menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, sambil-sambil anda tengah dengarkan lagu rock yang terbaik ini juga, anda juga bolehlah datang-datang, jemput-jemput, jenguk-jenguk di media sosial rasmi Kak FM. Di Facebook kita ada Kak FM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada Kak FM 97.2MHz. Dan juga di TikTok kita ada dua akaun, iaitu Kak FM Ini Baru KL dan juga Kak FM Official. Jadi dekat sana banyaklah info-info yang terkini yang kami akan kongsikan juga kepada anda. Dan juga info daripada program-program yang terdekat akan dianjurkan daripada Kak FM juga ada di sana. Okay, dan dah tengok tu, jangan lupa follow. Dah follow tu, bolehlah share. Okay, dan jom kita dengarkan lagu daripada Khalifah, Singkong dan Keju. Musik FM Ini Baru KL, Regiment Rockers.

0: ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Lagu Laukku Cukup Masin daripada Spider telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL. Hampir 6 jam telah berlalu daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Saya menemani anda, menghiburkan anda, dan juga terima kasih kepada anda semua yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Semestinya esok pagi anda akan bersama dengan AP Syafiq dan juga Anne Dayana yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Okey, dan anda punya pagi-pagi tu bolehlah esok pula hari bermulanya kerja. Kalau anda bangun tu tengah macam tak ada mood, dengarlah Rentak Pagi tu, insyaAllah dia akan memberi anda semangat yang baru. Baik, dan saya akan kembali untuk Neon-Neon KL seperti biasa esok malam dari pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam. Kita jumpa esok malam. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Evan Sevenfold, Afterlife. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Orang KL kena dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.
2: RNR KL.

ni Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: KL
1: KLFM, ini baru KL.
2: Layan R&R KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Okey. Alah bingai lagi. Hidup ini nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya pahlawan dia. Si orang pijak kepala. Penat kepala ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: KLFM 97.2.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari baru, minggu yang baru untuk pertemuan kita pagi ini 5 Oktober 2026. Rentak pagi KL kembali bersama NPE. Ada Epi, Syafiq dan juga Andiana.
1: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur yang dengarkan rentak pagi KL pagi ni. Sebelum kita nak mulakan rentak pagi KL, kita sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.52 minit pagi, dan hari ini syuruk 6.59 minit pagi, Zohor 1.5 minit tengah hari, Asar 4.17 minit petang, Maghrib 7.6 minit malam, dan Isyak 8.15 minit malam.
0: Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Macam biasa, satu hari satu kata. Kadang-kadang hidup tak perlukan jawapan segera. Teruskan saja hari ini dengan tenang. Apa yang belum selesai, kita urus pelan-pelan. Yang penting jangan hilang harapan di tengah perjalanan.
1: Ya, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk anda semua.
1: Ya, ya, sedang bersiap. Selamat bersiap. Ya, jangan laju-laju sangat. Pelan-pelan saja. Kalau nanti terlanggar itu, terlanggar ini, terlanggar buji pintu, sakit ibu jari kaki. Ya.
0: Baik. Okay.
1: Baik, ini lagu persembahan Chombi. Saya I Love You, Rotak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Jaikim Ahmad. Saya daripada Etiopia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga gula dapat meringankan beban saya.
3: Saya dapat menikmatilah SARA, iaitu Mai Kasih, kan? RM5 macam SARA tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil. Dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 kos supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

0: Baik, lagu dan juga liriknya dicipta sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim. Lagu persembahan Adam dengan tajuk lagunya Joget Lambat.
1: Biasanya joget lambat ni orang buat kat mana, Pi?
0: Masa kedui kahwin, malam tu.
1: Aku joget-joget Pak Ma'on gitu. Okey, kita nak sampaikan dulu ajakan cuaca hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026. Pagi ini dijangkakan tiada hujan. Di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okay.
0: Dan maksudnya cuaca kebelakangan ni tak menentu. Kadang-kadang kita rasa panas tiba-tiba hujan. Jadi kalau anda sedang memandu, berhati-hati, jangan tunggu berapa, relax-relax, santai-santai. Dan juga yang penting selamat sampailah ke destinasi anda.
1: Ya, semoga pagi ni pun kalau nak pergi ke pejabat ke, nak hantar, nak pergi sekolah ke, hati-hati di jalan raya. Dan sentiasa bertimbang rasalah dengan pemandu yang lain lah, terutamanya penunggang motosikal.
0: Betul, kalau dah sampai dekat sekolah tu ada zebra line tau, yang warna kuning, hitam pun hitam tu. Kalau sampai situ kena perlahankan kenderaan. Sebab kenapa? Ada kes yang pemandu motor ni terlanggar budak sekolah.
1: Ya, kita kena bagi keutamaan kepada pelajar-pelajar ni untuk melintas lah.
0: Okey, semoga selamat saja untuk kita bersama-sama. Dan ini lagu bersebut Ekspedisi. Walaupun makanan itu dah masuk dalam mulut kita, tak semestinya milik kita tau. Kadang-kadang terkeluar.
1: Rezeki yang salah alamat lah.
0: Ya, betul. Bukan milik aku, kata Ekspedisi. Ruang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dah lagu nyanyian Insomniac dan Yoni Boy dengan Bersuara, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan waktu sekarang 6.49 minit pagi, 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan berkongsi mengenai apa yang tular.
0: Ya, cerita 3 tular, video tular kita telah muat naik di fanpage. Ada cerita mengenai adik ni, tak perlukan mainan yang mahal yang comel-comel, dia perlukan eskalator je. Bermain di eskalator tapi dengan pengawasan ayahnya lah. Dan juga ada cerita ini guna barang sampai rosak.
1: Oh, guna sampai rosak.
0: Kalau mak kita selalu pesan, kalau dah beli ni, guna sampai rosak. Jangan membazir.
1: Iyalah, tayarnya udah sampai ke dalam. Lepas tu, kita ada cerita apa lagi
0: ni,
1: En?
0: Ini cerita F1 yang tengah hangat sekarang ni. Tapi adik kita ni pergi Lita Sepang tu, siap bawa buku, nak study. Mungkin minggu ni ada minggu peperiksaan mungkin lah, ya.
1: Okay. Baik-baik tu antara kisah-kisah yang dapat kami kongsikan kejap je lagi. Dan pastinya 7 pagi nanti juga kita ada utama 7 pagi. Ini lagu bersama Izzah Bahra, Cakrawala. Rotak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Konsisteni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Orang KL kenalah dengar KLFM.
2: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yongpeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu, seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yongpeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Irene Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam, Dato' Sri Fadlina turun sendiri ke Yongpeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan, selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Baik, kita mulakan info trafik di Lebuh Raya NKVE dari arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Trafik sesak ketika ini dan juga di Lebuh Raya NKVE di kilometer 21.6 arah selatan dari Bukit Lanjang ke Kota Damansara terdapat lori rosak dan di lorong kecemasan lorong kiri terhalang tetapi trafik masih lagi terkawal. Dan info trafik di Best Raya, trafik perlahan di lokasi tersebut, UPM ke KTM Serdang, Plaza Tolls Main Utara dan Dunia Perabot ke Salak South Garden atau Kuchai Lama dan juga trafik perlahan di Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Ling, Jalan Istana dan juga lain-lain lokasi. Alhamdulillah, trafik lancar.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi Epi, Syafiq dan juga Diana temani anda dalam rentak pagi KL. Tetapi sebelum tu, ada satu berita sedih yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini. Sahabat kami, namanya Nur Ain Muftaharudin ataupun lebih dikenali sebagai DJ Ain Rain, yang bertugas di Selangor FM dan pernah bertugas di KLFM sebelum ini, telah pun kembali ke rahmatullah pada pukul 2.30 pagi ini 5 Oktober 2026 di Hospital Serdang.
0: Ya, salam takziah buat seluruh keluarga dan semoga Allah Allah arwah dicucuri rahman Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan semoga juga ahli keluarganya yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan hati dalam menghadapi ujian ini.
1: InsyaAllah, semoga semuanya baik saja. Dan Al-Fatihah untuk Aurah Yahmah Nur Ain Muftaharudin ataupun Ain Rain. Terus layan rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, video tular kita yang pertama ni, kisah adik kita comel je dalam 2-3 tahun macam tu lah. Dipimpin oleh ayahnya naik eskalator. Tapi, bila dah sampai kat bawah eskalator tu, Epi, dia nak satu round lagi.
2: Dia nak main lagi. Tapi okeylah, permainan yang tidak memerlukan duit tetapi hanya memerlukan pengorbanan masa je. Naik turun.
1: Naik turun. Tapi kena ada pengawasan orang dewasa lah. Terutama kanak-kanak, warga emas ataupun individu kurang upaya ni kalau nak naik eskalator, kena ada pengawasan.
2: Saya rasa bapak je pun seronok juga tu. Dah lama dah nak main.
1: Tante tengah tunggu mak dia shopping ke, sambil tengok anak naik eskalator. Tapi adik tu enjoy betul.
2: Yelah, daripada dia duduk merengek nak dapatkan mainan-mainan yang mahal tu, dapat eskalator pun okey lah kan.
1: Itulah sebab tak perlukan modal, orang kata.
2: Jangan ni pula lah adik tu kata, bah, pasangkan satu kat rumah, bah.
1: Pasangkan satu kat rumah bahaya. Tapi orang kata kalau nak lebih adventure lagi eskalator ni dekat MRT TRX tu. Bukan main tinggi lagi eskalator dulu. Jadi lama sikit bapak dia boleh teman.
2: Itulah kat sana pun banyak barang makeup juga. Mak boleh pergi beli sana.
1: Tapi kita bagi tahu jugalah, kalau nak naik eskalator ni, hati-hati juga. Kalau anda yang memakai kasut yang berjenis yang getah, kasut bertali, kalau ada kakak-kakak kita ni kain labu, kena make sure dalam keadaan selamat lah. Yelah, tak tersepit,
2: nanti tersangkut kat situ, berangin je kan nanti kan. Dia ada dua ni tau. Ada eskalator ataupun dia permainan yang yang gerak-gerak tu.
1: Yang gerak-gerak tu
2: ada kapal terbang lah. Lepas tu dia datang lah.
1: Kalau masa saya kecil, saya panggil benda tu dut-dut.
2: Dut-dut?
1: Kalau nampak je dekat depan supermarket tu, bah, nak naik dut-dut.
2: Dut-dut-dut. Ada satu cerita.
1: Ada satu
2: cerita. Saya ni ada seorang pakcik, dia tak berapa nak normal lah. Satu hari tu dia hilang dari rumah. Lepas tu saya kena cari lah dengan pakcik saya. Tak tahu dekat mana. Dekat depan supermarket tengah main benda tu.
1: Maknanya lepas ni kalau dia hilang, kalau dia hilang sebelum ni, cari kat situ lah.
2: Ada kat situ.
1: Tapi kalau nak itu, kena pakai duit.
2: Kena pakai duit. Tak tahu dapat mana duit tu. Okay, sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu daripada The Divine Master, di Sang Pemu, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Fahila binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Linsul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
5: Saya rasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelajar awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang asli, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih kepada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
5: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di suatu tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orang asli yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orang asli yang tidak berjaya kali ini untuk lebih pada TVET.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu lagu yang dicipta sepenuhnya oleh penyanyi ini Aisha Rekno, tajuknya Tak Adil, terus membawa kita ke pukul 7.40 minit pagi.
2: Okey, ni kita bacakan komen untuk video tular kita, adik kita yang suka main di escalator. Dia komen yang ini, Jannah, dia kata, mainlah dik selagi tak kena bayar.
1: Selagi tak kena bayar, nak turun 5 kali pun turunlah dik. Ada juga daripada Budi Musdi, bagi dia Ahmad Tangga.
2: Dulu kan, nama dia.
1: Kalau menanggikan ketuk pintu jadi Ahmad Albab.
2: Ahmad Pintu.
1: Dia dah turun tangga je.
2: Ini kalau dia turun skeleton, dia nangis. Bawa naik balik, Ahmad Tangga.
1: Ahmad Tangga tak apa, Ahmad Skeleton.
2: Ahmad Skeleton. Okey, ini komen daripada Fan Suri Shop. Dia kata, aku pun macam ni kecil-kecil dulu. Kesian bapak aku. Last kali dia tinggal je aku kat situ sebab dia nak pergi beli barang. Masa tu dah besar dah. Umur 8 tahun ke 9 tahun macam tu.
1: Tapi bahaya juga. Yelah, kalau ada kes penculikan ke apa. Lepas tu sangkut kaki kat situ. Kalau boleh jangan tinggalkan lah . Ada juga Rani Sofian, sekarang masih kat mall lagi ke bang? Dengar cerita masih lagi. Turun lagi, turun naik lagi.
2: Okey, ni komen dari Sherry Hakim. Dia kata, ya Allah, sama dengan anak sulung saya. Waktu dia umur 2 hingga 3 tahun macam tu, sampai malas nak masuk mall sebab dia akan aim escalator je. Dah besar ni, alhamdulillah okey dah.
1: Okey lah, dia seronok kan. Ada juga Kidot, anak aku kecil-kecil dulu suka logi sampah. Tak berkelip mata kalau dapat tengok depan mata. Kalau naik kereta dapat follow belakang pun dia seronok sangat.
2: Macam-macam kan. Ikut anak kita ni macam-macam minat dia. So yeah, saya pernah juga tengok video tular. Seorang ibu ni, dia minta kepada pekerja yang bawa Lori sampah tu nak bawa anak dia bawa. Pusing sekejap. Sebab teringin dah naik.
1: Yelah, betul lah. Macam anak buah saya, dia suka ni kereta bajak.
2: Kereta bajak. Tapi kereta bajak tak jalan laju.
1: Tak apa, dia tu suka tengok yang dikorek tanah tu.
2: Oh, dikorek tanah.
1: Tengok aja. Dapat tengok pun okey lah.
2: Okey. Saya tu dah video tular kita yang pertama. Ini video tular kita yang kedua. Pernah tak kalau dengar pesan, kalau mak-mak kau beli barang apa, guna sampai rosak.
1: Saya masih lagi mengamalkan benda macam tu. Contohnya macam handphone saya, orang tak pakai handphone mahal. Saya masih lagi handphone murah.
2: Berapa tahun dah telefon ni?
1: Telefon saya dah 10 tahun dah kot.
2: 10 tahun . Tapi dalam cerita ni, dalam video tular kita ni, masalah ni, ni dah membahayakan. Sebab kereta dia, tayar kat kereta dia tu dah, apa orang kata?
1: Dah bengkok ke dalam.
2: Dia
1: memang ada style tau. Style. Kalau awak pernah tengok, dia akan kepakkan tayar tu, rim tu keluar.
2: Itu keluar.
1: Ni dia ke dalam.
2: Ini style apa mungkin?
1: Dia macam kalau troli dekat supermarket tu, kan ada yang tayar macam tu kan? Kalau tolak tu, kalau nak ke kiri ke kanan.
2: Itu kau dapat tu memang marah betul.
1: Kenapalah
2: nak susah-susah tolak troli kan? Sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Jom kita nak berhibur dulu. Lagu persembahan
1: Afiq Sazwan, Kepak Kepuk Rata Pagi KL.
2: Ini baru KL.